0: Pama pada sarisa sanida. Pama pada sarisa sanida.
1: Sarisa murne kala.
0: Pama pada sarisa sanida. Pama pada nida pama gari.